Biam gai, e pu e ngi biam gai, chau na nai chau na noi, e pu e ngi biam gai, kamari ku nya nya nai, amu ayu nya nya nai, amu ayu nya nya noi, amu ayu nya nya noi.